0: ulanda na mitenga vya kukontima vimwe nanda MC Roger. Watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pakutumila dikondomo. Mu wakati watutenda uwendi. Manya kenga kondomu ankoposha binu biowe. Malweli kenga kashende. Sida na nkoshirilidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbodi shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatu kujugwila kuoda vila wetugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamu na nyangu Fabian Marquez nae pamitambo.
1: Shingumi Shavenintete.

0: to chema chile ho wira ka te po ka te no lo khala ba mo chaning khona ni hona sir Adolfo
1: Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita itu nak kena pergi ke sana. Kita it

4 ro chechila ni minuto miloko mitano na kenta wakati wa Mosambiki 1-0 mana wira bayi ova pempa mpira moja UDS Africa Union Sportiva Osongo woha kulela wakati ula varike na Siradolfo no tenke chacha miteko chote nwira upane mwaha mafunti ekipa chila chopili ketonya relevarante kwa ustadi municipali va pempa